Kivumbi King. Tugeze mu mwanya wo kuruhura umutima mu kanya turakwakira niba hari ikibazo ute kikuremereye nyuma y'indirimbo Que Paso ya Run Up.